0: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah Camat Sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
2: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
2: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
3: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
4: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
3: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
5: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
6: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
3: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
7: Pemerhati budaya Merapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayati kepercayaan Merapu yang mengusung tema Uma Merapu Belis Kehormatan. Nilai

0: Leluhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan alian kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI, di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
1: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif laporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
5: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
4: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
3: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
4: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
4: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation World Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Selamat pagi, jelang siang untuk semua Anda pendengar bersama kami di Jumpa Saat Ini. Informasi saya hadirkan untuk Anda ya dari laman rri.co.id. Pendengar, pemanfaatan teknologi tepat guna terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah penghasil rempah. Salah satunya dilakukan ya melalui penerapan teknologi pengering cengkih berbasis energi matahari di Desa Kamariang, Kecamatan Kairatuh, Kabupaten Seram Bagian Barat. Program ini pendengar merupakan bagian ya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema Batenap Institut Teknologi Bandung. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan solusi atas kendala yang selama ini dihadapi petani dalam proses pengeringan cengkih yang belum merata sehingga mempengaruhi kualitas hasil panen. Tim pengabdian dipimpin Profesor Ari Widianti dari Fakultas Teknologi Industri ITB bersama Intan Taufik dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Kegiatan ini juga melibatkan akademisi Universitas Patimura Ambon. Sebanyak 7 unit pengering cengkih berbasis energi matahari diserahkan kepada masyarakat Kamariang. 6 unit ditempatkan di masing-masing dusun, sementara 1 unit lainnya diberikan kepada pemerintah desa sebagai sarana bersama yang dapat dimanfaatkan secara bergiliran atau menjadi contoh bagi warga yang ingin mengembangkan teknologi serupa secara mandiri.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pregara, saya kutip dari laman rri.co.id, memperingati hari ulang tahun ke-61 SMK Negeri 4 Ambon, menggelar kegiatan Jalan Sehat yang berlangsung meriah ya, di hari Jumat kemarin, mengusung tema 61 tahun mengabdi membangun generasi bangsa. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian perayaan ulang tahun sekolah ya, yang jatuh di hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Sekitar 250 peserta yang terdiri dari lintas angkatan alumni, siswa aktif, hingga jajaran Dewan Guru, tampak juga antusias memadati rute jalan sehat yang dilakukan. Begitu, Pak Tegar. Dan acara puncak nanti, sejumlah agenda tradisi dan seni telah disiapkan, mulai dari tarian penyambutan, persembahan tari kolosal, katriji, dan kaweng maso, pemotongan kue ulang tahun, sesi in memoriam, hingga pengukuhan dan launching logo baru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia. Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, kita semua bisa berperan. Mulailah dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta lebih menghargai hasil kerja para petani dan nelayan. Langkah kecil dari setiap keluarga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita bersama.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Wah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya hadir makan bergizi gratis, bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Berdasarkan pemerintah Indonesia ya terus memperkuat langkah pencegahan demam dengue menyusul masih tingginya jumlah kasus dan kematian akibat penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan World Mosquito Program guna mendukung target nol kematian akibat dengue di tahun 2030. Dilansir dari Kompas Health, sepanjang tahun 2024 Indonesia mencatat lebih dari 257 ribu kasus dengue dengan jumlah kematian melampaui 1.400 jiwa. Nah, tinggi angka tersebut menunjukkan bahwa hal ini masih menjadi salah satu tantangan utama di bidang kesehatan masyarakat.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Puskesmas tersebut masih menghadapi tantangan serius ya, terutama terkait kerusakan ambulans yang hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam penanganan pasien, khususnya pada situasi darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. PLT Kepala Puskesmas Debut Salmum Jamleyan menjelaskan akibat kerusakan tersebut, proses evakuasi pasien seringkali mengalami hambatan. Meski demikian, ia mengaku bahwa persoalan tersebut telah mendapat perhatian DPRD, yang mana saat melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Debut beberapa waktu lalu, Komisi 2 bersama Badan Anggaran DPRD turut meninjau langsung kondisi ambulans yang mengalami kerusakan. Pihak DPRD menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui pembahasan anggaran guna mendorong perbaikan maupun pengadaan ambulans yang layak operasional. Informasi ini pendengar dan lainnya Anda bisa akses ya di laman rri.go.id.

0: Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.
1: Rekan, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Harapan kami apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda. Dan pukul 11, sesaat lagi kurang lebih 5 menit, sekaligus saya pamit diri dari ruang dengar Anda. Di jam 11 nanti ada teman saya yang lain yang bakal temani Anda hingga sore nanti pukul 17. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Sebanyak 34 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG telah beroperasi di Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 90.000 hingga 100.000 penerima manfaat meski masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Wali Kota Ambon Badobon Wati Mina mengatakan, pemerintah kota terus berupaya memperluas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Pemerintah Kota Ambon juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional BGN guna mendorong pembangunan SPPG di kawasan Lai Timur Selatan. Menurutnya, keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan termasuk sekolah sebagai pelaksana di lapangan. Karena itu, para kepala sekolah diminta aktif menyampaikan berbagai kendala agar dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi.
1: Sekian Cek Fakta.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat siang untuk Anda ya pendengar. Di siang ini saya Susan kembali menemani Anda dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan dan mengisi ruang dengar Anda untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 1 Juli 2026. Kita melangkah di hari pertama ya di bulan Agustus 2026 dengan penuh semangat pastinya. Semua aktivitas yang kita lakukan di bulan Juli sudah kita tinggalkan ya pendengar, dan kita masuk di bulan Agustus dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, dengan penuh ketekunan sehingga apa yang kita cita-citakan semuanya berhasil ya pendengar. Baik, saya Susan menemani Anda di siang ini hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera. Semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.
1: Pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa pemanfaatan teknologi tepat guna terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah penghasil rempah. Salah satunya dilakukan melalui penerapan teknologi pengering cengkeh berbasis energi matahari di Desa Kamariang, Kecamatan Kehatu, Kabupaten Seram, bagian barat. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema Bottom Up Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kegiatan ini bertujuan memberikan solusi atas kendala yang selama ini dihadapi petani dalam proses pengeringan cengkeh yang belum merata hingga mempengaruhi kualitas hasil panen.

Musik dan informasi yang terus hadir menemani Anda pendengar di saat ini ya. Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia kembali melanjutkan rangkaian program kolaborasi pemuda untuk Banda Neira dengan menyelenggarakan seminar motivasi studi lanjut bagi para pelajar SMA Negeri 30 Maluku Tengah. Mengusung semangat berani bermimpi, berani mendunia. Seminar ini bertujuan ya, pendengar, membuka cakrawala berpikir generasi muda Banda Neira mengenai berbagai peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan universitas terbaik di dunia melalui beragam program beasiswa seperti LPDP, beasiswa pemerintah negara tujuan, maupun beasiswa dari perguruan tinggi internasional. Kegiatan ini menghadirkan mahasiswa dan pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri untuk berbagi pengalaman, tantangan, serta strategi memperoleh kesempatan pendidikan tinggi. Tidak hanya membahas jalur masuk perguruan tinggi negeri ya, tapi seminar juga memberikan gambaran mengenai persiapan studi di luar negeri, mulai dari membangun prestasi akademik maupun bahasa asing, hingga keberanian membangun mimpi sejak di bangku sekolah.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar satu informasi terakhir untuk Anda bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengingatkan para lulusan Universitas Patimura agar tetap menjadikan karakter integritas dan etika sebagai fondasi utama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Maluku Sedalili pada wisuda Universitas Patimura periode Juli 2026. Menurut Gubernur, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki empati sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena itu, kecerdasan intelektual perlu berjalan beriringan dengan nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan. Dan selain memiliki kompetensi akademik, para lulusan juga diharapkan menjadi problem solver yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama ini harus memberikan manfaat nyata ya bagi lingkungan sekitar. Dan melalui wisuda ini, Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga identitas budaya dan kearifan lokal. Karena menurutnya nilai-nilai budaya dan etika ketimuran harus tetap menjadi pegangan agar kemajuan teknologi tidak mengikis jati diri generasi muda.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya, di mana saja Anda berada kami akhiri berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda siang ini. Dan kami lanjutkan dengan figur inspirasi pendengar. Informasi untuk Anda terkait dengan figur-figur yang menginspirasi ya, harus kita ikuti sehingga menginspirasi kita sebagai anak-anak muda Maluku.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar di siang ini. Kami kembali hadir untuk Anda ya di figur inspirasi. Figur-figur yang ada di Maluku, khususnya Kota Ambon, yang begitu menginspirasi kita sebagai anak-anak muda. Harus kita ikuti, harus kita teladani ya pendengar, sehingga itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat baik, karena menginspirasi kita anak-anak muda. Jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang buruk ya, tetapi hal-hal yang baik harus kita teruskan di figur inspirasi, supaya cita-cita kita, apa yang kita inginkan untuk masa depan bisa terkabul ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, figur inspirasi siang ini dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda terkait dengan figur inspirasi kami hadirkan di saat ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita tahu bahwa figur inspirasi salah satu bentuk yang memang perlu kita inspirasi ambil bersama ya pendengar. Karena kita tahu bahwa kehidupan ini seringkali menghadirkan tantangan dan rintangan salah satunya ya. Yang pasti ini dapat menguji ketahanan serta semangat kita sebagai generasi muda ya pendengar. Dan di tengah gelombang pasang surut kehidupan ada individu luar biasa yang mampu menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga melalui perjalanan hidup mereka, misalnya kisah-kisah mereka bukan sekedar catatan sejarah ya, melainkan sumber motivasi yang tidak ternilai harganya. Ini membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan visi yang jelas, impian dapat diwujudkan dan batasan dapat dilampaui.

Dan pendengar di figur inspirasi siang ini ya, kita tahu bahwa para pemimpin visioner adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk melihat melampaui cakrawala saat ini ya. Dan mereka juga bisa meramalkan masa depan yang menginspirasi. Mereka tidak hanya memimpin dengan otoritas ya pendengar. Ini merupakan salah satu contoh klasik adalah Nelson Mandela, seorang tokoh revolusioner Afrika Selatan yang menghabiskan 27 tahun di penjara ya karena memperjuangkan kesetaraan rasial. Setelah dibebaskan ya pendengar, Mandela tidak membalas dendam melainkan memilih rekonsiliasi ya, dan persatuan. Pemimpin Afrika Selatan menuju era baru yang lebih inklusif dan adil. Kepemimpinannya yang transformatif ini mengajarkan kita tentang pentingnya memaafkan, berdamai dengan masa lalu, dan fokus pada membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Dan ini merupakan salah satu contoh yang luar biasa ya pendengar di inspirasi siang ini. Semoga kita terinspirasi dengan tokoh-tokoh yang sudah mulai aktif di segala tempat ya, segala penjuru dan segala apa saja yang menurut mereka itu baik dilakukan bersama.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di siang ini ya pendengar. Kisah-kisah inspiratif yang harus menginspirasi kita ya sebagai anak-anak muda dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para inspiratif kita, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi contoh yang luar biasa ya. Dan kita tahu bahwa dunia seni dan kreativitas dipenuhi dengan kisah-kisah inspiratif tentang individu yang berani mengekspresikan diri mereka secara unik dan otentik ya, meskipun menghadapi kritik dan penolakan. Salah satu Vincent van Gogh, seorang pelukis pasca impresionis Belanda, adalah salah satu contohnya. Karena selama hidupnya van Gogh mengalami kesulitan keuangan dan emosional, dan karyanya tidak diakui secara luasnya. Namun pendengar, ia terus melukis dengan semangat yang tidak tergoyahkan, menciptakan karya-karya yang kini dianggap sebagai mahakarya seni. Dan kisah van Gogh ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengejar passion kita, meskipun tidak ada jaminan kesuksesan ya pendengar. Dan untuk tetap setia dan pada visi artistik kita sendiri. Masih ada lagi contoh-contoh para inspiratif kita. Salah satunya adalah J.K. Rowling, juga penulis seni buku Harry Potter, adalah contoh inspiratif tentang bagaimana kegigihan dan imajinasinya dalam mengubah hidup seseorang. Dan sebelum menjadi penulis terkenal, Rowling hidup dalam kemiskinan dan mengalami depresi. Namun pendengar, ia tidak pernah menyerah ya pada mimpinya untuk menjadi seorang penulis. Dan ia terus menulis Harry Potter meskipun menghadapi penolakan dari banyak penerbit. Kesuksesan Harry Potter telah mengubah hidup Rowling secara dramatis dan menginspirasi jutaan pembaca di seluruh dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi, kami ajak Anda kita menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Dinamika Olahraga.
2: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Tim Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nyir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan kali ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisi yang berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Ini senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Ya, senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: kuatkan dari timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau mungkin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya lebih baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kembali mengisi ruang dengan Anda ya di siang ini lewat Maluku siang ini. Informasi di celah lagu-lagu yang kami hadirkan menemani suasana siang Anda, menikmati waktu libur Anda bersama keluarga di rumah maupun di luar rumah, di manapun Anda berada ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id mengisi ruang dengar Anda.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Bagus siang ini dengan musik dan informasi yang terus hadir menemani pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Dengan informasi terupdate dari laman kami rri.co.id spesial untuk pendengar Pro 1. Informasi dan inspirasi. Dan pendengar rumah tahanan negara atau rutan kelas 2 B.A. Masohi mulai menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-18 kemerdekaan Republik Indonesia dengan melaksanakan pemasangan umbul-umbul di lingkungan kantor. Dan kegiatan tersebut menjadi wujud partisipasi aktif rutan Masohi dalam menyambut hari kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Rutan Kelas 2 B.A. Masohi Idris Kilkoda menyatakan bahwa momentum hari kemerdekaan bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan atau kebangsaan kepada seluruh elemen di lingkungan rutan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
3: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional. Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.
2: Sekian Cek Fakta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate ya dari laman kami rri.co.id. Bahwa lapangan Merdeka Ambon masih menjadi salah satu ruang publik favorit warga untuk berolahraga, terutama pada akhir pekan maupun setelah jam kerja. Lokasinya yang berbeda di pusat kota membuat kawasan ini ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan ya pendengar. Salah seorang karyawan yang telah lama bekerja di Ambon mengaku rutin memanfaatkan lapangan Merdeka untuk berolahraga karena letaknya dekat dengan tempat tinggal. Menurutnya, meski pernah berolahraga di kawasan Jembatan Merah Putih atau JMP, lapangan Merdeka tetap menjadi pilihan utama karena dinilai lebih nyaman dan mudah dijangkau. Ia menilai kawasan JMP memiliki arus lalu lintas yang cukup padat sehingga kurang ideal dijadikan lokasi olahraga. Selain itu, keberadaan pedagang makanan dan minuman di sekitar lapangan Merdeka juga menjadi nilai tambah karena memudahkan pengunjung memenuhi kebutuhan setelah beraktivitas.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di musik dan informasi siang ini ya pendengar. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon menegaskan bahwa sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena itu kesadaran masyarakat inilah menjadi salah satu solusi utama ya dalam mengatasi persoalan sampah yang masih dibuang ke aliran sungai atau selokan maupun jurang. Kepala DLHP Kota Ambon Apris Gaspers kepada RRI mengatakan bahwa tidak ada aturan yang membenarkan sungai dijadikan lokasi pembuangan sampah. Menurutnya, pemasangan jaring penahan sampah atau mes bom di jembatan Waitomu, Mardika, hanya bertujuan mengantisipasi sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon, bukan sebagai pembenaran bagi warga untuk membuang sampah ke sungai. Beliau menegaskan bahwa membangun kesadaran masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak, selain DLHP, pemerintah desa dan kelurahan, RT RW hingga tokoh agama. Diharapkan berperan aktif mengedukasi warga agar menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup saat ini maupun generasi mendatang.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kamu itu beta angka-angkang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akan malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: kanal informasi dan inspirasi masih terus menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id masih terus kami hadirkan untuk pendengar dimanapun Anda berada ya. Dan informasi bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Debut masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kerusakan ambulans yang hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal. Kondisi ini pendengar menjadi kendala utama dalam penanganan pasien, khususnya pada situasi darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. Kepada RRI, PLT Kepala Puskesmas Debut, Salmun Jamlean, menjelaskan akibat kerusakan tersebut, proses evakuasi pasien seringkali mengalami hambatan. Meski demikian, Jamlean mengaku persoalan ini telah mendapat perhatian dari DPRD. Saat melakukan kunjungan kerja di Puskesmas Debut beberapa waktu lalu, Komisi 2 bersama Badan Anggaran DPRD turut meninjau langsung kondisi ambulans yang mengalami kerusakan. Dalam kunjungan tersebut, pihak DPRD menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui pembahasan anggaran guna mendorong perbaikan maupun pengadaan ambulans yang layak operasional.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Pendengar, kami akhiri berbagai informasi untuk Anda di saat ini dan kita jelang dinamika Maluku sore tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu, kami ulangi, pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: kita tahu persis Bentengkaran sama sekali tidak ada sumber air. Masyarakat Bentengkaran itu ada 318 KK. Masyarakat selama ini mendapatkan air bersih dengan membeli dari mobil tangki.
1: Pemenuhan gizi fisik harus diimbangi dengan pemenuhan gizi mental dan karakter. Disinilah program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, memegang peran kunci.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena menyalurkan bantuan air bersih bagi warga Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Penyaluran bantuan mulai dilakukan secara bertahap di sejumlah titik permukiman warga melalui tim penyalur di lapangan yang telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa setempat. Menurut salah satu tim penyalur, Ferdi Sukawul, Alimuddin bergerak cepat menginstruksikan timnya untuk segera mendistribusikan air begitu menerima informasi mengenai krisis air bersih di kawasan tersebut. Pembagian air bersih ini dipastikan tidak hanya dilakukan sekali, melainkan disalurkan setiap hari selama beberapa hari ke depan agar kebutuhan harian masyarakat tetap terpenuhi di tengah kekeringan. Selain menargetkan permukiman warga, bantuan air bersih ini juga akan menyasar sejumlah fasilitas umum yang terdampak seperti sekolah dan masjid. Untuk memperlancar dan mempercepat proses distribusi di lapangan, warga diimbau agar tetap menyiapkan wadah penampungan air masing-masing. Pendengar, anggota DPRD Kota Ambon, William Mairuho, mendesak seluruh maskapai penerbangan di Bandara Patimura untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap proses rekrutmen. Langkah ini diambil merespon laporan masyarakat terkait adanya pembukaan lowongan pekerjaan oleh pihak maskapai yang diduga lebih mengutamakan calon peserta dari luar daerah. William menegaskan bahwa warga lokal yang memiliki kemampuan dan memenuhi kualifikasi harus diberikan kesempatan yang sama. Ia memperingatkan kebijakan rekrutmen yang mengabaikan pekerja sebagai, kebijakan rekrutmen yang mengabaikan pekerja daerah berpotensi memicu masalah sosial, terutama meningkatkan angka pengangguran di Kota Ambon. Menurutnya, keberadaan perusahaan di suatu daerah idealnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Guna mencegah keresahan yang lebih luas, DPRD meminta pemerintah Kota Ambon dan pengelola Bandara Patimura segera berkoordinasi dengan pihak maskapai. Perekrutmen diharapkan berjalan transparan, adil, dan berpihak pada masyarakat lokal, sehingga kehadiran maskapai tidak hanya memperkuat transportasi udara, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi daerah. Pendengar, ratusan kepala keluarga di kawasan Benteng Karang, Kota Ambon bakal menikmati layanan air bersih tahun ini. Lina Tehu Puring mengantarkan laporannya.
3: Sebanyak 318 kepala keluarga di kawasan Benteng Karang Kota Ambon bakal menikmati layanan air bersih tahun ini. Perumdam Tirta Yapono terus mempercepat pembangunan jaringan air bersih sebagai bagian dari upaya memenuhi janji Wali Kota Ambon kepada masyarakat setempat. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimimo mengatakan, pembangunan jaringan air bersih di Benteng Karang menjadi tantangan tersendiri karena kawasan tersebut tidak memiliki sumber air. Selama ini, warga harus mengandalkan pasokan air dari mobil tank untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saimima menjelaskan, pembangunan jaringan air bersih tersebut merupakan hasil kerja bersama Dinas PUPR Kota Ambon dan Perumdam Tirta Yapono yang telah dilakukan melalui berbagai tahapan persiapan. Proses perencanaan hingga kesiapan pendistribusian air telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun. Penyediaan air bersih di Benteng Karang juga menjadi bagian dari grand design jangka panjang pemerintah Kota Ambon. Program tersebut diarahkan agar seluruh kawasan dalam wilayah pelayanan Perumdam Tirta Yapono dapat memperoleh akses air bersih yang cukup dan berkelanjutan.
0: Kita tahu persis Bentengkaran sama sekali tidak ada sumber air. Masyarakat Bentengkaran itu ada 318 kakak. Masyarakat selama ini mendapatkan air bersih dengan membeli dari mobil tangki. Itu 15.000 per drum. Sangat sulit mereka memang.
3: Saya juga menegaskan, jaringan baru tersebut ditargetkan dapat segera beroperasi sehingga masyarakat Benteng Karang dapat menikmati layanan air bersih pada tahun ini. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemerataan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat di Kota Ambon. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Pendengar SMP Budi Mulia Langgur terus memperkuat kualitas pembelajaran dengan tetap menerapkan kurikulum merdeka berbasis deep learning. Kepala Sekolah SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan penambahan tenaga pendidik dari Dinas Pendidikan Maluku Tenggara. Penambahan guru P3K, guru paruh waktu, serta guru honorer difokuskan pada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan prakarya untuk memenuhi kebutuhan 18 rombongan belajar yang ada. Dengan tambahan tersebut, saat ini SMP Budi Mulia diperkuat oleh 38 guru, dan berencana menambah satu guru BPBK. Selain pemenuhan kuota pengajar, pihak sekolah juga bersiap mengikuti pelatihan calon kepala sekolah dan berbagai program peningkatan kompetensi guru dari kementerian serta dinas pendidikan setempat. Langkah ini dilakukan guna menyelaraskan pengolahan administrasi sekolah, penyusunan SKP hingga penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari sisi sarana dan prasarana, sekolah terus mengoptimalkan fasilitas pendukung pembelajaran praktis. Meski idealnya membutuhkan laboratorium fisika tersendiri, SMP Budi Mulia memanfaatkan laboratorium biologi dan IPA yang ada untuk kegiatan praktek fisika. Selain itu, keberadaan laboratorium komputer yang dilengkapi 50 unit komputer dipastikan siap menunjang seluruh kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pendengar, upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Kei membutuhkan sinergi dan kolaborasi kuat antar instansi. Kepala BNN Kota Tua Ahmad Reniuriaan menegaskan bahwa tugas BNN tidak hanya sebatas pencegahan dan rehabilitasi, tetapi juga tindakan tegas bersama aparat hukum. Hal ini terbukti dari aksi penangkapan kasus narkoba di kawasan Werhir yang melibatkan kerjasama tim gabungan dari Satuan Narkoba Polres Tual, BNN Provinsi Maluku, hingga pihak Bea Cukai Ambon. Meski begitu, BNN Kota Tual mengakui bahwa mengandalkan tantangan berat dalam melakukan mitigasi bahaya narkoba, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang harus menjangkau wilayah geografis kepulauan. Oleh karena itu, BNN meminta seluruh elemen masyarakat hingga tingkat RT dan RW untuk menghilangkan ego sektoral. Warga dihimbau tidak menyembunyikan anggota keluarga atau kerabat yang mengalami ketergantungan obat terlarang, melainkan segera melaporkannya ke pihak berwajib agar mendapatkan penanganan yang tepat. Guna memperkuat langkah penanganan hukum di daerah, pemerintah Kota Tual saat ini tengah menyiapkan regulasi resmi berupa Perda P4GN. Ahmad Reinuriaan berharap regulasi serupa juga dapat segera diterapkan di Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah sinergis ini dinilai sangat krusial demi menjaga stabilitas keamanan daerah dari ancaman kriminalitas akibat narkoba dan minuman keras, sekaligus menyelamatkan masa depan generasi muda menuju generasi emas yang bebas dari narkoba.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 8 pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Pelantikan yang berlangsung di kantor bupati ini ditujukan untuk penyegaran dan penguatan birokrasi guna meningkatkan efektivitas pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan ini merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan dedikasi, integritas, dan profesionalisme. Bupati Asri Arman meminta seluruh pejabat baru untuk segera beradaptasi dengan tugas serta tanggung jawab unit kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mengikis ego sektoral yang kerap menghambat pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah Seram Bagian Barat merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi kuat antar perangkat daerah. Menutup sambutannya, Asri menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hanya bisa diraih melalui kerja sama yang solid dari seluruh pimpinan OPD dan jajarannya. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat menjadi teladan dalam menciptakan budaya kerja yang harmonis, disiplin, serta selalu berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pendengar, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi mulai mempercantik lingkungan kantornya dengan memasang umbul-umbul merah putih. Kegiatan yang berlangsung melibatkan kerjasama antar jajaran, petugas, dan warga binaan secara gotong royong mulai dari area depan hingga halaman rutan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan ketertiban. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda menegaskan bahwa perayaan Hari Kemerdekaan bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan sarana memperkuat rasa cinta tanah air dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, keterlibatan warga binaan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan kepribadian untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebersamaan sebagai bekal sebelum kembali ke tengah masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan pemasangan umbul-umbul berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kehadiran ornamen merah putih tersebut diharapkan dapat menghidupkan suasana semarak kemerdekaan sekaligus memotivasi seluruh jajaran rutan Masohi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, serta pengabdian kepada masyarakat sepanjang bulan Agustus. Pendengar, keterlibatan ayah dalam pengasuh anak diibaratkan sebagai butterfly effect, di mana perhatian dan kehadiran yang tampak sederhana dapat memicu perubahan besar yang membentuk karakter, kesehatan, dan masa depan anak. Laporan Irene Hari Cahyani.
1: Kehadiran seorang ayah di sisi anak seringkali terlihat sebagai hal sederhana, namun perhatian yang diberikan secara konsisten dapat menciptakan efek berantai atau butterfly effect yang membentuk karakter, kesehatan, dan masa depan anak hingga dewasa. Pandangan itu mengemuka dalam sosialisasi gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Langgur beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang berkualitas. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam mengatakan, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan fisik anak. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, juga berperan penting dalam membentuk karakter, memberikan rasa aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
2: Pemenuhan gizi fisik harus diimbangi dengan pemenuhan gizi mental dan karakter. Disinilah program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, memegang peran kunci. Kita ingin mendobrak stigma lama bahwa mengasuh anak hanya tugas seorang ibu. Tetapi melalui program ini, Kami mengajak para ayah di daerah ini untuk hadir secara utuh dalam tumbuh kembang anak kita.
1: Menurut Fiali, masih banyak keluarga yang menempatkan ayah semata-mata sebagai pencari nafkah. Padahal anak membutuhkan figur ayah yang hadir dalam kesehariannya, baik saat belajar, bermain, maupun menghadapi berbagai tantangan dalam proses tumbuh kembang. Melalui program GATI, pemerintah mengajak para ayah untuk mengambil peran lebih besar dalam kehidupan anak. Kehadiran itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti mengantar anak ke sekolah, mendampingi belajar, menghadiri kegiatan sekolah, atau sekadar meluangkan waktu untuk berbincang dan mendengarkan cerita mereka. Fiali mengibaratkan keterlibatan ayah sebagai sebuah butterfly effect. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memunculkan dampak besar yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi akan dirasakan anak dalam jangka panjang.
2: Jadi saya minta Bapak Ibu, perubahan itu mulai dari dalam kita, mulai dari pemerintah daerah, mulai dari ASN. Mulai dari ASN, kemudian pasti obrolan itu ke keluarga, ke saudara, ke teman-teman. Ajak, mari kita lebih aktif untuk menjadi bapak di dalam rumah. Bukan bapak di luar rumah, tapi bapak di dalam rumah juga. Ada satu istilah namanya butterfly effect. Jadi setiap perubahan kecil yang kita lakukan, itu membuahkan hasil yang besar di masa depan.
1: Anak yang tumbuh dengan dukungan kedua orang tua cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, kemampuan bersosialisasi yang lebih kuat, serta ketahanan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Karena itu, keterlibatan ayah tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, melainkan kebutuhan dalam proses pengasuhan. Fiali menegaskan perubahan pola pengasuhan harus dimulai dari lingkungan terdekat. Aparatur pemerintah diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun keluarga yang lebih harmonis dan melibatkan ayah secara aktif dalam pengasuhan. Diharapkan gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI tidak hanya menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi mampu melahirkan kesadaran baru di tengah masyarakat. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan seorang ayah setiap hari, masa depan generasi berikutnya perlahan dibentuk. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar, Kodam 15 Patimura kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Langkah ini ditandai dengan peluncuran penanaman 1 juta pohon sukun secara serentak di kawasan Bukit Paralayang, Kota Ambon, serta seluruh wilayah jajaran Kodam 15 Patimura. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran TNI, Polri, serta Forkopimda Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Melalui sambutan secara virtual dari Halmahera Tengah, Pangdam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto, menegaskan bahwa program Emas Hijau ini bertujuan mengoptimalkan potensi lahan lokal. Menurutnya, sukun memiliki prospek besar sebagai pangan alternatif pengganti nasi yang mampu mendukung target swasembada pangan nasional dalam 5 tahun ke depan. Pangdam juga mengajak generasi muda untuk efektif membudidayakan komoditas unggulan Maluku demi mendorong proses hilirasi dan menarik minat investor. Menutup arahannya, Pangdam mengingatkan filosofi 3 emas Maluku warisan almarhum Letjen TNI Purnawirawan Dodi Monardo, di mana pengolahan emas hijau dan emas biru yang optimal akan menghasilkan emas putih, yakni kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Usai arahan tersebut, Kapok Sahli Pangdam Brigjen TNI Julius Joli Suawa bersama para tamu undangan melakukan penanaman bibit sukun secara simbolis di Bukit Paralayang, Ambon. Pendengar, informasi terakhir untuk Anda bahwa wilayah Maluku kembali diguncang gempa bumi tektonik. Berdasarkan pemutakhiran data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,3 dengan kedalaman 14 km. Pusat gempa berada di laut, tepatnya 41 km barat laut Kabupaten Seram bagian timur, dan dipastikan tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, menjelaskan bahwa gempa dangkal ini dipicu oleh aktivitas pergerakan naik pada zona Seram Fault and Thrust Belt, Guncangan paling kuat dirasakan hingga skala 4 MMI di kawasan Bula, Bula Barat, serta Seram Utara Timur Seti, di mana getaran membuat pintu dan jendela berderik hingga gerabah pecah. BMKG juga mencatat adanya 2 kali gempa pendahuluan serta 2 kali gempa susulan pasca kejadian utama. Hingga saat ini BMKG terus memantau perkembangan aktivitas kegempaan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu yang tidak jelas sumbernya, serta menghindari bangunan yang retak atau rusak. Informasi resmi dan terverifikasi dapat terus dipantau melalui seluruh kanal komunikasi resmi BMKG.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Ratusan kepala keluarga di kawasan Benteng Karang, Kota Ambon bakal menikmati layanan air bersih tahun ini. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak diibaratkan sebagai butterfly effect, di mana perhatian dan kehadiran yang tampak sederhana dapat memicu perubahan besar yang membentuk karakter, kesehatan, dan masa depan anak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional. Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Pendengar Pro 1 WRRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya untuk Anda semuanya. Menikmati waktu libur, suasana sore yang bersahabat juga di saat ini. Otomatis semuanya yang kita lakukan dengan seluruh aktivitasnya pasti berjalan dengan lancar, pendengar. Saya Susan yang tetap setia untuk Anda di sore ini, pendengar. Musik-musik yang menghibur suasana alam di suasana Anda ya di sore ini. Semoga menghibur Anda selalu yang sedang menikmati waktu libur bersama keluarga. Tidak terasa kita sudah ada di menit ke-49 ya, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir dengan lagu-lagu yang menghibur suasana sore Anda hingga nanti berakhir di pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

0: pembangunan berkelanjutan.
1: Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
4: Kepolisian Daerah Maluku memperkuat komitmennya untuk mewujudkan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang profesional, humanis, dan berbasis hak asasi manusia atau HAM. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase Kombespol Adrias Nugroho dalam paparannya menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang, sehingga Polri memiliki kewajiban memberikan pelayanan, pengamanan, dan perlindungan terhadap setiap aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Namun demikian, menurutnya, pelaksanaan hak tersebut juga harus menghormati hak-hak masyarakat lain untuk beraktivitas, memperoleh pelayanan publik, beribadah, mendapatkan layanan kesehatan maupun menggunakan fasilitas umum. Ia menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan pengamanan, kepolisian selalu mengedepankan komunikasi dengan koordinator aksi guna memetakan jumlah massa, tuntutan, lokasi kegiatan hingga potensi kerawanan, sehingga pola pengamanan dapat disusun secara tepat, terukur, dan sesuai situasi di lapangan. Kapolresta juga menjelaskan bahwa setiap personil Polri dibekali standar operasional prosedur SOP yang mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3: Sekian Cek Fakta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lewirisa menjalurkan santunan kepada korban bentrok yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Maluku terhadap masyarakat Maluku di perantauan. Bantuan diserahkan melalui Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata, kepada salah satu korban yang masih menjalani perawatan di instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Santunan tersebut diterima orang tua korban, Agustina Somokil dan Fritz Somokil.

Pendengar masih menemani Anda di Musida Informasi sore ini. Ya, pemerintah Provinsi Maluku memastikan santunan yang diberikan kepada korban yang meninggal dunia. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta telah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk menindaklanjuti proses penyerahan bantuan tersebut. Melalui kesempatan itu, Hendrik Lewirsa menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia, serta mendoakan korban yang masih menjalani perawatan agar segera pulih. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku dan masyarakat Maluku, beliau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, serta kesembuhan yang segera bagi kedua saudara kita yang sedang menjalani perawatan. Dan pendengar, diketahui polisi telah menegaskan bentrokan ini bukan dipicu oleh masalah pembayaran nasi uduk seperti isu yang sempat viral di media sosial. Berdasarkan kronologi yang dihimpun kepolisian, insiden bermula pada Minggu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika kedua orang pengendara motor melintas di depan gerobak nasi uduk kawasan Matraman dalam sambil menggeber-geber gas motor mereka hingga menimbulkan suara bising. Warga setempat yang merasa terganggu lantas menegur kedua pemotor tersebut. Tidak terima ditegur, kedua pemotor pergi lalu kembali lagi membawa sekitar 5 rekannya. Mereka mengamuk dan merusak gerobak jualan warga serta lapak UMKM di lokasi.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

ruang yang sempurna dan sholat yang ditegakkan. Berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dukunglah produk lokal sebagai wujud cinta terhadap tanah air kita. Setiap pembelian adalah langkah nyata untuk memperkuat perekonomian nasional dan membangun bangsa yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB. Koperasi terus memperkuat pengembangan ekosistem koperasi di Papua melalui program inkubasi, pendampingan dan pembiayaan dana bergulir bagi koperasi desa Kelurahan Desa Merah Putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong koperasi agar semakin profesional, bankabel dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Komitmen itu ditegaskan dalam pelatihan inkubasi tenan KDKMP Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Otto Geisler Papua yang diselenggarakan di Kota Jayapura. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 15 tenan KDKMP yang bergerak di sektor real dan merupakan hasil kolaborasi LPDB koperasi dengan Universitas Otto Geisler Papua dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, tata kelola, perencanaan bisnis hingga kesiapan koperasi mengakses pembiayaan. Dan pendengar, Direktur Umum Hukum LPDB Koperasi Deva Rahman menegaskan bahwa program inkubasi bukan sekedar pelatihan, tetapi merupakan proses membangun fondasi koperasi agar mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan memiliki akses terhadap pembiayaan.

0: Rasa rindu memang gak kenal waktu ya. Perasaan belum seminggu gak ketemu. Tapi rasa pengen ketemu sudah sampai ubun-ubun. Kayaknya semua hal jadi membuatku teringat sama dia deh. Mulai dari kafe favorit, kuotis rindu yang lewati beranda, bahkan lirik lagu Bintang Malam sampaikan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya.
1: Ngedumel sendiri aja terus. Kalau kata Dilan, rindu itu memang berat. Salah satu caranya sih, ya dengan mengungkapkannya. Daripada hanya bilang, yang aku kangen kamu, yang sudah super biasa itu, coba deh dengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon untuk mengungkapkan rindumu yang sesak itu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan acara ini diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Perjumpaan yang Mengubahkan, dibawakan oleh Alfonsina Wakala STH. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 8 ayat 1 sampai 3. Namun sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan sumber kehidupan kami, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami ada sampai saat ini. Bahkan masih memberikan kesempatan lagi bagi para pendengar setia Mimbar Agama Kristen untuk ada bersama mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Kami butuh firman-Mu agar dapat menerangi dan menuntun setiap jalan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kusta.

Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, penyakit kusta dalam Perjanjian Lama adalah penyakit menular yang dianggap najis, dan bagi penderita kusta sebagai konsekuensinya adalah mereka diasingkan dan tidak bisa berinteraksi dengan orang lain karena penularan penyakit tersebut. Namun dalam pembacaan kita tadi bahwa mengapa Yesus menyentuh orang yang mengalami sakit kusta itu, bahkan menyembuhkannya, secara hukum Perjanjian Lama tidak boleh. Namun tindakan Yesus memberikan pengertian kepada kita bahwa kehadiran Yesus menghapus dan mengubah batas antara tahir dan najis yang selama ini memisahkan orang dari persekutuan, yang tadinya menjauhkan orang tersebut menjadi ada penerimaan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Yesus dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perjumpaan dengan Yesus mengubah cara berpikir kita yang negatif atau jahat menjadi pikiran yang berkenan. Perjumpaan dengan Yesus memberi pengertian akan kehendak Tuhan atas kita. Perjumpaan dengan Yesus memulihkan keadaan kita, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat dipulihkan Tuhan, dan membawa kita kepada kemenangan yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ada dalam tekanan karena menghadapi kenyataan hidup ini, atau sedang sakit, atau apapun yang dialami sehingga menghimpit hidupmu, mari datang dan berjumpa dengan Yesus dalam doa dan permohonan yang tak putus-putusnya. Tuhan akan memberi jalan keluar bagi orang yang berharap padanya. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu."

pendengar yang dikasihi Tuhan, mengakhiri kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah hadir dan tuntun sampai di penghujung acara mimbar agama Kristen saat ini dengan segala baik. Dan biarlah firman Tuhan saat ini menjadi bagian terpenting dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Saat ini, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia dan para pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong dalam setiap tugas mereka, terutama Maluku, bahkan kota Ambon tercinta. Biarlah ada dalam perlindungan, damai sejahtera, ketentraman dan kedamaian, saling menghargai sehingga tercipta kota yang aman dan harmonis. Juga kepada lembaga penyiaran radio Republik Indonesia, terkhusus yang ada di Maluku, mulai dari pimpinan sampai seluruh pegawai, dengan tugas tanggung jawab mereka, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bahkan para pendengar dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menyertai mereka dalam segala tugas dan kerja, sehingga mendatangkan sukacita bagi kepujian nama Tuhan saja. Pada akhirnya kami minta berkat penyertaan-Mu, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus tetap tinggal dan memberkati para pendengar, memberkati semua yang punya kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dengan demikian berakhirlah acara mimbar agama Kristen saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: macet sekali. Tidak tahu ya kalau kita lagi pulang kerja. Sudah sore, capek, lapar lagi.
1: Sabar Ian, jangan mengeluh begitu terus ah. Nanti macetnya juga akan terurai. Sabar. Tuh, sudah azan maghrib kan? Sholat dulu Ian. Pas tuh di sebelah ada musola.
0: Tidak ah Rosa, malas. Ingin di rumah saja, santai.
1: Eh Ian, tidak boleh gitu ah. Tuhanmu kan tidak ajari kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama seperti Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Sudah, sholat dulu sama Ian.
0: Ya, ya, saya sholat dulu ya.
1: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, akhirnya paketku datang juga nih.
1: Wis, asik ya. Memangnya paket kamu yang datang, apa isinya?
0: Ini loh kak, kain tenun yang baru dikirim dari Tanimbar sana. Bagus loh kak, asli buatan tangan sendiri. Rencananya, nanti akan kubuatkan beberapa setelan baju untuk kupakai di acara-acara resepsi nanti.
1: Wah, bagus juga nih. Aku mau juga nih kain tenunnya. Siapa tahu bisa kujadikan beberapa setelan baju juga.

0: asik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.

0: Gila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Gila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Gila.

0: Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi. Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku, sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan, kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo?
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya, Nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar, punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah. Bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh, aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Dil, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikan.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

memiliki berbagai kemampuan lain yang patut untuk dibanggakan. Mereka bisa melukis, menata rias, menjadi atlet, bernyanyi, berdance, pemain alat musik, dan masih banyak hal baik lainnya. Jadi, mari kita berikan mereka ruang dan kesempatan untuk berkarya.

Rosa Tewer di Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi dari Rosa dengan Pudar ya. Ya, informasi menarik untuk Anda pendengar, tapi selamat bermalam minggu dulu untuk Anda yang lagi jalan-jalan seputaran kota Ambon, yang mungkin baru datang di kota Ambon, welcome to Ambon, merasakan kuliner malam, atau mungkin cahaya malam ya, ditemani oleh laut, pemandangan laut yang bisa dibilang Ambon the best ya. Dengar. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis MBG. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Nah, ditanya awak media apakah pemerintah akan mengakali putusan MK tersebut, Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Nah, adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengikuti putusan dari MK. Bendahara negara itu memastikan anggaran program MBG dan pendidikan akan berbeda nomenklatur ya pendengar. Purbaya menyebut belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo mengenai putusan MK. Ia juga belum berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara TB Nusantara serta 5 pemohon perseorangan. MK menguji konstitusionalitas penjelasan pasal 22 ayat 3 UU APBN tahun 2026. Dan diucapkan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di ruang sidang pleno MK Kamis 30 Juli 2026 dalam amar putusan APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi gratis yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Dan pendengar, alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan dan komponen tersebut yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air, dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: Bye.
1: Ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin elektronik data capture di PT Bank BRI. Nah, langkah tersebut dilakukan setelah penyidik KPK menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, penyidik telah berkoordinasi dengan tim auditor. Perihal ini, tim auditor telah melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Menurut Taufik, perkara tersebut menjadi salah satu kasus yang diprioritaskan.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Auli mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
4: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman, mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Gimana, Pak? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Rupanya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopascal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan peringatan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Merah Putih Lalu Pratika RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah ayap.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

0: Ya, baik Bro Satria Riamon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar, saatnya Ruang Rindu untuk Anda ya. Saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp yang mau gabung-gabung langsung ya. By chat juga boleh, nanti saya akan bacain. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini yang lagi bermalam minggu? Selamat bermalam minggu deh ya. Nikmati malam minggunya Anda, oke? Okay? Ya, dan pendengar, Anda bisa gabung-gabung di line telepon yang belum tahu line WhatsApp kami ya. Oke, buruan gabung kita. Salam spesial untuk teman-teman yang sering bergabung di Ruang Rindu. Ada Bung Eldrin, Bung Fabio ya. Ya, sudah lama saya nggak berjumpa, udah beberapa hari ini karena disibukkan oleh ujian kompetensi wartawan ya. Oke, line WhatsApp saya buka 081-3564-5886 dan juga line telepon untuk, oh ada yang udah gabung di line WhatsApp, saya terima dulu. Ya, selamat malam, dengan siapa dan di mana?
1: Malam.
0: Ya.
1: Saldi.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dan Fabio di Solo, Bung Saldi.
0: Oke, Bung Fabio. Bagaimana kabarnya nih Bung Fabio?
1: Kabar baik saja, Bung
0: Fabio. Baik saja. Lagi ngapain malam minggu? Di rumah aja, nggak jalan-jalan atau gimana?
1: Kebetulan orang tua ada ulang tahun, jadi di rumah saja.
0: Oh, oke, okay. Happy birthday ya untuk orang tuanya. Ulang tahun pernikahan ya, atau ulang tahun apa?
1: Ulang tahun.
0: Oke, okay. Soalnya okay, kan ada happy anniversary, terus ada happy birthday juga.
1: Oh, selewat kemarin di bulan Februari itu orang tua punya.
0: Ibunya atau ayahnya kalau boleh tahu?
1: Ibu.
0: Ibu, salam ya buat ibunya, panjang umur, sehat selalu.
1: Siap, Bung Rivali, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Menunya apa nih kalau ulang tahun malam ini?
1: Ya, menu?
0: Iya.
1: Oh, ada bikinin soto saja.
0: Wah, enak dong.
1: Sama agar-agar sama apa ya, di pung fly itu.
0: Wah, mantap ya.
1: Ayo, kalau dekat tuh so ajak makan sini.
0: Iya, sayangnya jauh banget ya.
1: Jauh.
0: Tapi kalau di Suli, saudara aku paling banyak tuh di Tial. Kamu, Bung Fabio di Suli bawah apa di mana? Suli atas.
1: Kita di atas, Suli atas.
0: Oh, Suli atas, saya kirain di Suli bawah gitu. Kalau jalan ke sana kan saya lewat di situ ya, lewat Suli bawah.
1: Oh, biasa lewat situ kan?
0: Oke. Okay.
1: Mana mau ke mana tuh?
0: Soalnya keluarga ya, saya paling banyak di Tial sama Hani.
1: Oke.
0: Bung Fabio mau request lagu apa nih sebelum salam-salamnya?
1: Tahun berapa nih?
0: Tahun 1960-an sampai 1970-an ya, ini old banget ya, udah lama.
1: Kita belum lahir.
0: Ya ampun, mancanegara dan juga lagu Indonesia belum lahir.
1: Kita coba menyesuaikan dengan apa ya, lagu-lagu ortu ya.
0: Iya, atau mungkin mamanya bisa request, tanya mamanya mau request lagu apa 60-an sampai 70-an.
1: Apa ya? Antu tuh biasa lagu ini 2000-an.
0: Oh, asik ya.
1: Iya, kayak lagunya di Masif itu atau biasa tuh apa rindu kah apa tuh.
0: Tapi aku
1: santumnya lagu-lagu itu.
0: Tapi bolehlah saya ke spesial The Masif buat mamanya, mumpung mamanya ulang tahun hari ini. Judul lagunya apa The Masif?
1: Judul apa tuh? Setengah rindu tuh.
0: Tunggu ya, saya cariin dulu. Lupa lagi ya kalau udah masuk. Salam-salam dulu deh.
1: Oke. Saya anggap lagu kesukaan tuh ini lagu Tompi yang
0: Tompi.
1: Saya dari dulu.
0: Oke, Tompi aja ya, saya cariin dulu.
1: Iya, Tompi aja lebih itu. Ngebit.
0: Ya, salam-salamnya ya, dulu deh.
1: Oke, salamnya buat Cacayu di Masoi. Abang Dewa, Nam Lea, selamat malam. Lalu ada Om Deden, tengah-tengah selamat malam. Ada Mama Marni, Paso, Bung Eldrino. Selamat malam. Berkati selalu, Bung. Lalu ada yang Popopi di sini, ada Rahasia, Yaya juga di bawah meja. Palan. Lalu ada Syarif Hidayat di Telaki. Selamat malam, Bung. Ada Kakak Eva di Ternate sana, yang nanti katanya mau pulang ya. Jangan lupa oleh-oleh para Bung Rivaldi.
0: Oh, oke, okay. Bolehlah.
1: Pancing sah pancing.
0: Ngarep ya, kita ngarep nih.
1: Oh, pakai PC. Lalu Vina di kebun jeruk bersama dia pun pacar yang tercinta itu langgeng terus ada.
0: Wah, Vina Panduwinata bukan?
1: Ya.
0: Vina Panduwinata bukan?
1: Bukan. Vina sudah 60-an itu. Kalau ini, masih pucuk.
0: Genzi.
1: Oke, lalu Ibu Wiga juga di Wonosobo. Selamat malam, Ibu. Diberkati selalu. Ibu Nels. Lalu ada Vika, Jingga, Wulandari, Bunda Ellen, Ariati semua di Manado. Salam sehat semuanya, diberkati. Ibu Dinda di Bogor, Ibu Ria Jakarta, dan semua-semuanya yang biasa di ruang rindu nih, selama yang lagi monitor, selamat malam.
0: Ada yang dari Mataraman nggak fansnya?
1: Kita tidak tahu lah, kok ada sih dari sana. Oh, okay. Yang ada kasus ya?
0: Enggak. Oke, lanjut skip. lanjut.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, lagunya sudah saya siapkan. Salam buat mamanya ya, spesial buat mamanya.
1: Siap, Bu Rosali.
0: Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Bung Fabio di Suli ya, Suli Atas. Spesial untuk mamanya yang lagi berulang tahun hari ini ya. Saya spesialkan satu lagu dari Tompi nih ya, dengan Sedari Dulu. Anda yang mau gabung-gabung boleh setelah ini ya. Saya masih buka di line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda.

Ya, well, pendengar dimanapun Anda berada, dari Lionel Richie, Fats, Shania Twain dengan Endless Love untuk Anda, dan terima kasih untuk Bung Fabio yang sudah gabung di segmen tadi. Lagunya sudah saya puterin sedari dulu dari Tompi, spesial untuk ibunda tercintanya yang berulang tahun hari ini. Happy birthday, dan pastinya semoga panjang umur, sehat selalu ya, diberikan kesehatan, amin, sepanjang waktu ya. Ya, dan terima kasih sekali lagi untuk Bung Fabio di belakang. Bung Fabio yang mau gabung-gabung boleh di session ini. Saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya, by chatting ya, sampai nanti di jam 11 malam ya. Ya, selamat malam Kakak. Selamat malam juga dari Indra. Indra di Batu Merah mau request lagunya Mariah Carey dengan judul lagunya Hero. Oke. Okay. This a Hero. Oke, okay. Lagu ini dalam soundtrack volume Bodyguard zaman dulu, itu yang dimainkan oleh kalau enggak salah Kevin Costner ya. Oke. Okay. Wah. Ini lagunya lama banget juga sih. Oke, okay, lagunya nanti saya cariin ya untuk Indra. Ya, yang mau gabung-gabung di line WhatsApp masih terus saya buka, dan line telepon di belakang Indra. Ini chattingnya masuk banyak banget ya, gabung di chatting ya. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga dari, iya, dari, oh ini belum ada nama pengirimnya ya. Oke, mau request lagunya Tommy Japisa di batas kota ini. Nanti taruh ya namanya siapa, alamatnya di mana gitu, biar saya bacain, oke? Okay?

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

Ya, Pro Satya dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Kembali lagi saya buka di Ruang Rindu, tersisa beberapa menit lagi ke depan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, by chatting ini banyak sekali ya. Ayo gabung secara langsung ya, saya tantang Anda, line telepon, telepon aja di line WhatsApp maupun di line telepon kami secara langsung. By chat juga boleh ya, nanti saya akan bacain, ini banyak sekali yang masuk. Ya, saya bacain dulu yang udah masuk di line WhatsApp by chatting. Selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Dari Stella, Stella di Batu Gajah mau request lagunya Ebit GAD dengan judul lagunya Camelia. Terima kasih Kak Rivaldi, terima kasih juga untuk Anda Stella. Ya, di belakang Stella ada dari, oke, ya saya pilih-pilih dulu deh ya, yang mana duluan tadi nih ya. Oke, dari Ica, Ica di Batu Merah mau request lagunya Alda, judul lagunya Kado Biru. Wah, mantap ya. Lagunya nanti saya cariin ya, Alda dengan judul lagunya Kado Biru. Ya, saya hadirkan dulu deh dari Ebit GAD dengan Camelia, dilanjutkan dari Alda dengan Kado Biru.

Iya, baik, terima kasih pendengar ya. Akhir kata saya close sampai di sini program Ruang Rindu ya untuk edisi hari ini. Untuk Anda yang sudah gabung-gabung, untuk Bung Fabio ya, untuk teman-teman yang udah gabung juga by chatting di via WhatsApp kami, dan tersisa 5 menit lagi ke depan ya, jam 11 malam. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beristirahat. Selamat bermalam minggu yang masih begadang di malam hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu, mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

tanda mengapa mata kita mengedip. Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Ooh.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol, pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman

menempati 3% dari daratan bumi, tetapi menyumbang sebanyak 60-80% konsumsi energi dan 75% emisi karbon. Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk di dunia semakin meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada kuantitas tempat tinggal yang memadai. Dalam menghadapi dampak dari perluasan kota terhadap lingkungan hingga mengurangi kerentanan terjadinya bencana akibat ulah manusia, seperti tanah longsor karena hutan gundul, perlu adanya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan merupakan tujuan untuk menjamin akses terhadap pemukiman yang layak.

0: Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Minggu 2 Agustus 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Hartas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

0: Pendengar Pro 1, Pro 1, informasi dan inspirasi kami masih menemani Anda di pagi ini.
1: Pendengar musik dan informasi
0: menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini dengan berbagai
1: informasi terupdate dari laman kami
0: rrihi.go.id hadir untuk Anda.
2: Pernah dengar pantai yang selalu menyaksikan adalah buktinya kaya antioksidan lemak baik vitamin niacin dapat bantu menjaga jantung tetap sehat turunkan kolesterol bahkan baik untuk otak dan sendi bukan cuma konsumsi niacin menjadi peralatan alami kulit dan rambut dapat menghaluskan melembabkan menutrisi tanpa bahan kimia berbahaya. Satu sendok setiap hari setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang sehat dan alam. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami, pilih minyak zaitun.

Saudara bercocok tanam, di perumahan rumahan lagi hal baru. Bercocok tanam memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan oleh kita sendiri. Dengan menanam tanaman sendiri di pekarangan, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sesuai kebutuhan keluarga. Manfaatkanlah pekarangan Anda dari sekarang. Selain untuk kebutuhan pangan, juga dapat menambah ekonomi keluarga.

0: Ini kain biasa, khas Maluku.
1: Motif di sini ada ceritanya juga.
0: Setiap motif punya makna sendiri.
1: Misalnya yang ini nih.
0: Motif laut sama ombak.
1: Itu melambangkan hidup di Maluku yang selalu dekat dengan laut.
2: Berarti ombak itu punya alam kamar. Iya, Yuki.
1: Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa mencari nafkah, juga tanpa belajar bertahan hidup.
0: Motif ombak itu juga menggambarkan semangat yang pernah berhenti.
2: Lalu ada motif lain lagi, seperti bunga.
1: Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
2: Jadi kain tenun bukan biasa, Yuki.
1: Kain tenun adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya punah. Kalau katong sing peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
2: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

Pendengar program inspirasi terus menemani Anda di saat ini, saat pagi dan selamat aktivitas di hari kedua di bulan Agustus 2020 dengan penuh semangat. Kami menemani Anda dengan lagu-lagu yang bersuasana pagi Anda. Nanti berakhir pukul 8 waktu Indonesia Timur.

hampir setiap fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah semungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Berikan jarak pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung sembarangan di area hutan atau lahan lagi apalagi jika masih menyala yang berisiko terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat tabung di area yang terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Pahlawan ekonomi sejati di Maluku.
1: Betul.
0: Mama Papa Lele.
2: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini Papa Lele ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Artinya dunia mengakui identitas dan kebanggaan kita.
2: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele karena dari langkah mereka kita belajar arti kuat saling membantu.

0: Pendengar informasi,
1: informasi untuk anda
0: yang
1: kami hadirkan, di pagi ini
0: ya, bahwa
1: Bupati
0: SBT
1: resmi melantik
0: dan mengambil sumpah jabatan pejabat
1: pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Seram Bagian Barat.
0: Pelantikan yang berlangsung di kantor bupati untuk menyegarkan penguatan
1: birokrasi dan efektivitas pemerintah
0: serta mempercepat pembangunan daerah.
1: Dalam arahannya Bupati menegaskan bahwa jabatan ini merupakan pekerjaan yang harus dijalankan dengan dedikasi,
0: integritas dan profesionalisme.
1: Bupati Asri Arma meminta seluruh pejabat baru
0: untuk seragam
1: beradaptasi dengan tugas serta tanggung jawab di unit kerja masing-masing.

0: sumber daya manusia menuju utama menuju bangsa unggul.
1: Kita perkuat pendidikan agar setiap anak Indonesia bisa bermimpi tinggi.
0: Kita pastikan
1: layanan kesehatan menjangkau pelosok negeri,
0: dan kita beri ruang
1: bagi perempuan
0: pemuda,
1: serta penyandang disabilitas
0: untuk menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa.
1: Karena masa depan yang kuat
0: lahir dari manusia yang sehat,
1: cerdas,
0: berdaya.
1: SDM unggul,
0: Indonesia maju
1: dan bermartabat.

0: Tahu tidak?
1: Tahu tidak?
0: Sekarang
1: Indonesia lagi serius banget pertahanan.
2: Pertahanan yang soal tentara gitu.
0: Iya.
1: Tidak cuma itu.
0: Sistem keamanannya dibenahi.
1: Teknologi militernya
0: makin canggih.
1: Biar kita siap
0: kalau ada ancaman.
2: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
0: Banyak.
1: Pemerintah juga mendorong kemandirian.
0: Kayak suasembada pangan,
1: energi,
0: air,
1: sampai ngembangin ekonomi kreatif,
0: ekonomi hijau,
1: sama ekonomi biru.
2: Ekonomi biru itu yang laut itu kan?
0: Iya.
1: Pemanfaatan laut tetap ramah lingkungan.
0: Intinya,
1: Indonesia
0: bisa berdiri sendiri.
2: Berarti kita kuat dong.
0: Tentu.
1: Kalau negara kuat,
0: rakyat juga aman.
1: Ikut maju.

0: Bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan berbagi pengalaman.
1: Bersama
0: kita bisa belajar
1: tumbuh
0: dan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

Pro 1 Pro RR Ambon, RR Ambon kenal informasi dan inspirasi di Anda, kami akhiri lagu-lagu untuk Anda di pagi ini. Pendengar dan berbagai informasi, kami akhiri kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani menemani Anda pendengar umat Kristiani yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah minggu pagi saat ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, informasi dan inspirasi.

sebab aku mengetahui rencana yang ada mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang harapan.

Selama-lama.

tersebut dan berkata, Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang aku mengizinkan engkau penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku menjadi seorang pejuang. Semakin engkau terluka. Pada akhirnya engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum, kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apa terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis sehari.

Pendengar mampu membuatkan orang lain diri sendiri dalam kelebihan, mampu menolong orang lain meskipun diri perlu pertolongan, selalu berusaha berdiri tegak meskipun kaki terasa goyah, mampu tersenyum meskipun hati menangis. Semua itu pasti mampu kita lakukan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bangkitlah dan mengucap syukur dalam segala hal.

0: putramu menjadi manusia.
1: Kami mohon
2: peringat Pro 1 NRW Ampur mengalami inspirasi pada sejalan kami akhiri lagu-lagu religi Kristen untuk Anda tadi pendengar. Dan kami akan hadirkan secara langsung misa minggu pagi yang bertempat di gereja Katedral Santo Franciscus Xaverius Kota Ambon bersama teman-teman di lapangan. Kami sudah siap ya untuk menyiarkan secara langsung misa minggu pagi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak Ibu, saudara-saudara, umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan-bacaan suci hari ini menyadarkan kembali bahwa kita hidup